ada, ukurai ke buat angan orang naya orang ada, orang angan pandai orang ulang orang macam ni apa, orang kan nunggu ni anu lewat orang mah, awak makan ni, nunggu apa, nunggu lagi nunggu ini angan buat.